Yikatsungisi na nitsi 8:56 minutos singulosa. Yikatsi manika kuina kupeya mitumu kuchitonga dzimindru ngeltsimya 26 ngimakunya mayo na kuromuka makanya 2026. Mitumu kuchitonga mungisi e yongoloka likati nge 54 minutos. Akunya kweta ukedza kamunya dzindrima na manika kuina kudzilandrisa. Ga tsula muhunu kuwandrani kikatana he na mana mihunu ambarikitu ni mana maungu mana tagoku tinza maputwini utalandria mihunu kunge maungu aya he na talapisa woku kikatia zide ishoresh ga maungu ya inyambani kada tunambani sambu zinzimu kala kufunya zide ish bimungunya zide ish na manika kunya usimami kala onzi yora jonsi bimungunya zonsi mandalongolo kusumbudwa Kukratu 11:54 minutos kikikati na manika kundra ninyo kutsadzisani kakunya kodzi manika hina kutsia ulanga ni matumike kwa atikulimi ya hitzungu. Zindroma kizi zimungi sina manika kuna kutsilandrisa gali tsiula muhunu ndra ninyo mitumu imanika kukwa manzanu kwangu. Isa ora Antonio.

0: que se galtigo hinani zideisharas ke hikate hinya ko zurola tamana mahungu
1: Radio Moçambique Inhambane

Mungisi hilo side avo nyama hongo nyazmi nruze zizali tiura mhunu tengo nyakupiendre magid mararu nyama vanyi wa muganga wa mahunzulukane ga distritu ya Mabote nikipandunguri ya inyambane vangoromba ukubahwa nyandranga nyaudahi nyukukuleketwa michini nya antena nya

0: muganga wa Benzani, sekretani wa Bairu ya Mahunzulukani, Salomão Shikango, Ganedu Kuye, Rambe, Sigaradinho Mabrinha de Zedze, Ni Simbi, Sigaradinho Mabrari, Angutuka, Vatu, Vatimega, Okumahungu, Nyago, Hamu, Ndangyo Dahi, Vafubi. Mamengulu wa Japan, Gulhe Nyambani, Angamanega, Mugam Gangaule, Apui de Gudiela Kuku, Abu Angakuye, Utangilwaye, Una Tuma Ndani Abati, Ru Resa, Ndangyo Dahi, Gam Gangaule. Parque Nacional ya Arquipélago ya Bazaruto, Japan, Gulhe Nyambani, Gulindela Magoyo, Guduirenhe 40 milhões de miticais, Cabunha Tsapanhe de Kamayawe. Wakuko zogumano zitapoteje zina engezela kabo nya 15 milioni ya mitikash watofana niswa nyikati nya kufani nya mwakanya 2025. Madoro wa Parque Nacional ya Bazaruto Armando Nguenya warukuye zitapoteje zina tsuka zi engezela ambaru kufunguga akumahungu nya smotsi nya tumbunu kusutukago si popusha gauranga ule nya sidwe sa Bazaruto. Wangisiwa jititi ya inyambani hakumninga mongo kuhitonga inarasa mahungu matago kubabanzi nya jipandungulu ya inyambani mutu moyo angabene ajira policiamento comunitario ga distrito ya Susundenga jipandungulu ya Manika akuye atolezago akukubina kubophosidwe kulipoyisa ahwana angazama kuchamusela jikaradzo nyekubidwe kithothoto ngawona kulipoyisili akhalakola ali uphophosa jikaradzo jingadukile kulitsinya 29 nya janeiro ngapindra hwane nyakubene naku upwetedzedwe amanwa uli angaba yitututu kwa avanya policiamento comunitario kukube ni jikaratu yeye na yehengile tude ga mapuisa gawona go oye anga hangola ayatuleza amane kakasi nago opoposwa wole anga opoposwa kuigase anga tuleza gajikati nya komisio inga tangeba ko mutangilo jipandungulu ya Manika Francisca Tumas ga muganga wa Bandire ga localidade ya Muhinga ga distrito ya Susundenga. Wangisungu ema ava avunya mahungu ya kitonga kuwali sula muhunu kirimil dukume ni Bernardo Salama wangu bangani.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

Zau Carlos mogo ni zai dan shanko na takawe shiringa ringa. Kwa ipandu ya beira sofala. Mana muye mpidi dasi ya.

0: zimzizi uruzingi se hayi
1: ndizibanye zingi se munyaradu
0: urinya urukuga uzi ninganyana kwa hano
1: oh guhana kumonyo uri bo bataka bodanrijo ambaro kuhungu ngunyo kunye kuhungu
0: ya uwe kubera munyahani
1: hanyu mwari mwe ko juntu nyahani
0: jababi nka embera mapanyeri ya matsiko naye ngoneka ku vambi sana na ugevenga ambari kumbapwana ni yirongo ni waviliki afunya danru wako wasi wana karini
1: tepu ya kona wa yira kuma jisina nkwadi sangudu dutsoni pergi ngudu ngudi yivisako ambari yivisa mbe mmoto paritiri nya sana na nya sadziana so weleka sanana hidande sabato guru sana singa veliki swasili dijove kadudzumele kudandisa sana sawa ja iwama kutsanisekani ngudzu nibanye kusadzi pari dzangu dandiro wangu ndirangandiranga tuhulu ei avopo singu hiwondrisa
0: ja yina nya ukupimisa kutsikwana kiyiro kasi kupindrukedza makhalelo ya
1: o kanye yidikine nginapimisa kinani ini kwemunayo uvekile ka mukharato yana yakidukwani yabayisi kuti yiro oba tinyisumiri vatukulu vali enikini mphango imbitepa mana khamadzira yangu amaneka babu wakona ini khanye imbidzile ana dzekiyana ya khanye vetinyikufana na vangana vanyapo ana dzekise ini ndrangani wangu somaliso nikutamaninga sanna sipringo atikhina madzira yangu ya kwakeri litsiko sana sesina nyiti uvovo sinyisayisa burisana sango sovele wakuyana yangu
0: kumu afunyanyanyanya valeku wako wungu lowodwa sana
1: sanana inani nziya yake ntsina lowodwa
0: babe mumalanga iso sinya lowodwa sisimani yiko makilongoni kwako unyanga karate asi lowodwa hani wanu nyakara kutsuka kumaneka yikaradzi nyako aluzi mungu dzume alekeni mwani adzingwa nyambakira nayo
1: ini kuyangu party ini yerikini asitandi nangu vanya yana yangu ana dzingu anga kukola yana yangu kwe ana dzingu nepara kurwadwa auya gaya ebrinyi tamuona kejina nipuki food mafu kaya mo
0: ya ovali va lemedzako apa potaro dwali para kota wamba yisa wababe kubona
1: abo kubona naye moto kuyadzengele ta kwa bwangu kwe ini adzupadza yabona kwe ini nyiluzidi yana tunu wangu afana ne buluni ndi nyile ingona dogo munyu tunu wangu kwinyenge yako naye majogane ku indrangani wangu nayo kuka muonya ko ari wali phala o ni mama wonero
0: singugirego
1: a omwatu singukala uyireka
0: mashiku mavanyelo muwano umo mungu vanyakarini sanana mungu pwana nasu mwalo guzi guzi ni sanana sanu umo
1: sanana mungu pwana nasu siki sanana samati kwa naya kuku mungu pwana nasu nusi respetari buki ngona umaka ya kuku ujali pizu yikinyeti unitivu sungulole ni ningu tipa nandro ini yangu ya nana ujiveta ningu kana kujiveta ya nana pingona imutudi lina kini kufuofu kumamai kutu nyoveta wafufu wangu nyoveta mamai unyo ninga respetu ya nana yamba nyo respetu ya hantu imo
0: unaninyamai
1: unaninyamai
0: umani karimu
1: umani kukuza hengeta uko mani kini nyoveta nyamai
0: udigira kari
1: ngidongo ngidurume ya madota
0: kwa muzi
1: ngidongoane kudoko reke ndanga hile yani mutu ni muwanako wahongola wa lomba wa ningopo ni nyama yu asidziko kumbukulanga tinete hapa tatawana mutu wakona huyu entao nyirangi zitaja wako wakongolanga nyahongola nyawuta uho linyapa beku nyimbani ya bula yetu itaningi ya nayo japa panzi nyapo ni muhala zani kisi nga jira
0: kama ulirusa mama madota musi kupeko kubura
1: kudogore ulanganya ubukene ngudogore muto nisi pele kubura naye
0: kama tsikona ya presikasigiru isi
1: kasigiru kudzana sungori tuno madzinziyani neningire soso
0: ya ungu waninga mama timu yaya sana na madza
1: ningo seninga machipapo apo atra pasado sokane yako soso
0: ukuno podi muhathe mbiri yananya
1: nikanyihathele pukitepo ivindu yili machitepo yudo hathe dokwa kongolo paninda ulanga yiwadzeke I nyanga ini nini nyanga dokore ulanga wo machiwako tako valo waru kongolo pa ungo dar ndanga fula na fula nungola wangwa I yawo ta yetu
0: ina nikinga bagina kuteka pare ku mutavalu wa rupa vali podi ya dzeka
1: kuko mwa kompirimi mina ya papa ina mama ya wangwa gunze amana kana recipe tundi ani mumu wa aturo ku mutu kongolo majale vanyero ku romo ku ulo ni u wagimbea na lipumi dzuone machitanga ne dokwani giridzi yako soso mbana recipe
0: ja ingona ngakatsi uwe ngubin momu unanofumu nona ino mudzifumu kama giri giro yupara kubindu ya jasa
1: inayo reuni yao higira kwenye kitu sanana sana respetari tepu hii respetari wa kongolo aso sabanya kwa lini mtu wa mwana nzi ya nao respetari por isu ugebe nga mwa tumu umwearo uwafa ya kumie nduku bilu pongo umulika hei nata sana respetu haza hebebe ngufri seku tuku la kitu mtu yu adienda hata hebebe zama kula ndusemi kwa ndri imana lisi
0: magumana majirakari
1: imana mbafa tiki hivwekeza ufu mtu
0: sijifumu kia
1: hey mtu ni mtu ni gabineti ya ye ngongo ya ningi ya maungu tukumando kete imana mbafa paragurini wakoza kuhi lungisa yo jina ina kote edwa yo ina chusa yi kaisiti majiti na eduki na yi mpwekeze
0: kamo giri na yi urukwana tigo ni mpwekeze
1: na yi umwaru parwe giri
0: tipa manyana
1: hey si mwaru soso kai giri tu soso porque pama muna yi veta ku uwe alinge stortur
0: ma vanyeru ya nya upwana ni nyagurure mungu ninga zimbizi zona mbumaranga matuka mkota na kujifumu
1: yetu ina ndiri tunye endeli zona ni zona pugi umuni nofi zona hani ngana ku hiti kuketu kada zona inabanyi ku uuti uu nyangyo pelani hapa wa shusha kuzimaka
0: kujipikile telu baba upataki kitia kasilu ku liti huli managari na kurura kuna mitumu sana nasizini ngeze kurura mazinranga
1: ini jidela kubaritu wani mungu watu nyangobe hodi jidela kuhi usadwa zuruwa hikiredwa matu pika himuwa matu mitakembele inambu entao mitrashporti inatala pika hoki mbe kuma uundu kisinyo suromba kuhi lugele kisungu bini mungu watu pika uchanitia kukimbea kumahundu. Nganya zimi imba, umana zimi imba, para umambuisa, umaguro zuguro mziposhtu. Sufri mitu, wangi wama mayo wawelegea mazindangani. Umgubini watu.
0: Mkusega longu kuyo watu, ganega mbi kulina lagu, utsamusega mbi usumbudu wago.
1: Yini kina mbatu wa rungu, rungu mbatu saisi, wana masuka. Masuki yu kandu kusuka kuli nyapani kusuka buleka kuli. Hidi kuga itu kutawa nyipi ya mangunu ni waguma wa magigwani. Kuhi na haasuka kujito. Haasuka munga pesa ruki ni usuka kukusuka. Hino suka ichawa nyipi ya mangunu ni magigwani. Hitamani wakambi umu nyembani mu. Hitakala. Wadwana. Vavovo nindri vanandri nundwe vahangwa tsungutulu vadwa valamulo pani mura hinani mungagohelana enyu swireka ku oyimwa manyanandro abanyu kuyidi nyohongo wakunzi atsarola CBS nyamipongwani sitikile uvuvati aninga sana na sohodzete sina just na mindri libwege sina hodza CBS Wah, asa mana ni nendo isana nak ambik kano? Ini susah nu simbiu. Orang awak gaya hebat apa? Apa susah nu simbiu apa? Mana nyambiu ini? Himana kan ni sahul mana nyambiu? Itu amasuji, himakua kui. Kumak nyana nyambiu, kumak nyanya agan emang hongunya mambiu. Kiri itu ni tadi sahul kiri lo.
0: Ibu ngiri babe kulituleli hinga bure hinga bainarinayo idirani babi yuyu hinga managu ngubeli libuleli ratu lizuri ritaheno neza uketu mumaranga ambari kuku maziva vanzi mabanyeru kwenye yari watu wako pwana watuma warika umu wa umu mbafa ya tukaiba yegora nkwa kungondro yizwa imanu itaiso akulinyago yaringedwa ufumutunu kawai kinyeri ko kawo e kawara murima ho libura muhuno limbizirukeni arshandre matsimbi tomash varoye kuyanga ba aromo munyamitsini na ngane ketu usumbudwa unauya kambiko ga semana ina dzegago ugire mihani inataona na kambi umuni agohetetsa.
2: E pronto, ficou para trás mais um programa Usumbulwa em Guitonga. São 12 horas em Moçambique.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Estimado ouvinte, boa tarde. Boa tarde, colega Albino Said, Amélia. O que é que nos reserva a atualidade?
4: Boa tarde, Febo. Boa tarde, ouvinte. Hoje é segundo dia da fase provincial da 16ª edição do Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares. Não perca o movimento desportivo que está a acontecer na cidade de Inhambane e também na cidade da Maxixe. Polícia de Trânsito em Inhambane intensifica a fiscalização rodoviária com vista a evitar casos de acidentes de viação. Tópicos do Jornal da Tarde que o amigo ouvinte poderá acompanhar logo mais às 13 horas. Até já.
2: Obrigado, Albino Said, que regressa aqui aos estúdios para desenvolver estas e outras notícias, sensivelmente às 13, portanto, daqui a 59 minutos.

Gisura Radio Yan Gamitumu Kwigitonga ya Serambo Satsuram Huno Serambo Kisunya 26 nya Mayo Mwaga kunya 2026. Angora tsabu kala de katinha de 15 ni 54 minutos gasenam se sinya mavili Muhuno hina banahir ne matumel nyagu hambani pa duwa na banya mitumi atku gitonga gigelu kik nyagu bana kujikati nyats 14 horas wan nyama hungu mata kwante na nacional ina kuninga o Paulus nya Paulus kwadigo u uno giregago una go tomba necessities nya maranzi galtiro tula musamiki kwane kuma put gaza ni nyambani patano ni radio ya Zimbabwe na bana guru Paulus nyagu hambani wogu ina kuresa Tsima kiye na kuni tsunya Africa unga kulinga dopa nova litsigura Africa kwadiko hakupata unga resa pa Rwanda uta ganera sunga tanu ku Africa avunya mitumu ye ino tamba na sustiti sa seraro inyambani semare kinyasina inyambani Gaza Maputo kuma kuni Zimbabwe avunya ku wemera ka kona kuda bana ku Roma ku kwa yipandikili ya Maputo kujikati nyats 15 Namana mahungu kukitonga, saukodzega, unadandrena Uresa kusima magasini magazinu watu wa silambu salitza uda muhunu Muhunu kangati kunyama vili Nabana hiri ni unadandrena kujikati nyazi 15 horas ni 20 minutos Uningalongo roko uyona kuni shiriku kukupindra Kangaki urovezo barrati Mozambique Banganatsu ku albino saida melha kuma kuni Lercio Chau kabunya mitsini Kulina nyama tumekele va ratim sambike ku swena selam bunya sari kuma kuni kubana mitumya ratim sambike na kuapanya itendri ya kunze zinya zadi kuroma ku skritorio ngugulo se ngwono ku ketu wa kupeta ku ingedze vuluminya nya itendri ya ko ingedzele unga kazi toni hiri kuona basi maje ingedzele ne ukuroma ku movani ngwona ketu Ina, engadzera mada, vafera kuva panavo, va passageiro, agora vamos mofar no guago. Va pa ku yipedmi tumu ku kitonga ya rapim sambik, yititsi ya inyambane. Uyani gami tumu ku kitonga. Uyani gami tumu nya dzingungwa. Mihani.

0: sekretani nya tsangano nya vhathu vhapya omo inyambani kuyata kuwana kurayira vhathu vhapya gari vhamenika ku apo nya yigabanya lukumi na ribandu na chimwejo nyamihaga nya kutisimiri kumba kuzindiranga nya kuhibudzi ikasukuvi vasisiri mawandu asimarikambe nikuda hasipipukisa mapimu Ojumani Hassan ikhtamuseli kukuye kuve kutaoneka kutombana nya vhathu vhapya vhatakuwa zipandu nya kutsirangani kasi vutiji kuve kutula nzira inya ku vabezibezi omunya kuselema wadwa mwende kuda hasipipukisa mapimu tsamuseli kukuye jikati yeki nya mihakanu nya kutisimiri chikati jimwejo nya ku vhathu vhapya vabula kusinya sadi vana kutulongisa ya umindu wawe ega vahibuzi ni vambi varo manika ku vana kutumisani sana sisi Ojumani Hassan tsamuseli kukuye singbatega kuve woneka dongisiri nyawadi ega sana sisi ga sukoza kuve ija kupuwa jikati ginye mihaganu ili nye mikungongudzu ino gireka kungimanya gosht kwa za kumano mihandu nyayani
1: wala kukombela kukava gunzisi kava akompanyanti wa madelegasyon para vatsama kusuhani la haka matleta ya vona para vakota ku nao so va akompanyara a komponenti teknika maj va akompanyara ku ajvanana jvezi kumeka lumuka kunene pa jvezi tsama kuli lumuka madroga jvezi tsama kuli lumuka jiluja ku jvezi va atrapalyara a preparasyon ya vona para aku representara de forma kundigna a provincia hina kafazita
0: Ojumani Hassan akuye sekretari nyasangani vhathu vhapya omu inyambani utangiri nyapa yara dropa ni nyambani kutaku unakulomba uhingiri gawa panyeva omu dropani ga inyambani apu unyawuri nyansiro mutangiri wapa yara yara dropa ni nyambani Benedito Kiminu tsamusiri ukuye vambi vatu pakumanega vana kuwaranziru vangora vajuzuka babasi kudika kuve vathera kamalanga yale kungave jisira kuvenzelu idzuzwa umo yiminu kandi kuye vambi vakoni vakuwora nguma nimakala nyaba marininiro vangora vathemure nya malanga yale ahulu yakuveta phubu niruulu pheya kudzura sulusisikira kuve sipereze kugoheka malanga yale kutakuna kuthidwa nziro
2: ora vavielako vawonzilo vapfula vakudusa makala vakudusa nguma ni makala vahonga temunya kontentori labarili tsiku nyabariro munguzu lihani upea kudzura nilo enta wakudzura nilo wagoha kontentori tikontentori zilinga chetu talvez inagera 3 4 anos vamos diminuir o tempo de vida para um ano talvez 6 meses então por isso é hinangusikawoka nguzu nguzu vamamai vapapai valva ruma kusanana nguzunguzu sanana simwala tensão tem que se rebuza guarda sanana dzendrangana kwatikete munga dzudzuki nzilo nimagala nyaba makondrini
0: Benedito Kiminu mutangiri wali dropara inyambani na kulomba uhingiri ga vatsapu vabanyi va dropani momu abunya woleri nyanziro tsangano nya bora iri nyakwetu kumanza wasusia provincia ya basketball omu inyambani ungu ninga handru nyawadi utawuna ugira kizo jika gigi nyakutuli nya mehaganu yei mutangiri nya utanganu yoyo Alfred Lopes gani kukuye kugasiga wasasabu siku mogo apo nya mehaganu yei sungu kimbira kugazinzi ya zinyazadi nyanga isi singa wikirwa kizo Lopes gani kukuye wengize nya tengu nya mitza wa hili yiku mogo apu jima parisana yaya. Yiri jume yu hili kikira kuwe mihaga nyeji imanega ina kukimbia kunze zinyazadi. Isi na ukira kuwe uonega utungu hezi nya mihaga nyeji nya bwone wetu kumanza ndrane nya provincia. Tsanganu moyora nupani shifunu shavanana kuhuni ngia kusigozo nya kustumisi apu nya zindranga nya kuhibuzi za distritu ya Zavala umutsangani utakuna kutumia umu ika kudwanedwa kuku ningiro nya sulusisi uve kutsukwa tiswa mahepolero kuga distritu yile tsanganu yoyu kunu utako unaku ningira situru kanga izi anga samusi ya ukizo ule atakuwana kutangia tsanganu yoyu artioneza sambo gambe udiganya jipasu kuga

0: Zimbabwe, zvedu zvazoita. Zig rauya nemanotes ane Big Five. Mazig aya akavandudzwa. Anoti 10 zig, 20 zig, nechipembere 50 zig. Ave kuwanikwa kumabhanga nema ATM munyika yese. Zvakare, chende haisi nyaya nekuti macoins e 1 zig, 2 zig ne 5 zig adzoka zvakare. Ukabata zig, wabata mari chaiyo. Ine kukosha, shandisa nehungwaru. Zig imari yedu. Yakanaka, yakasimba, inotenga. Mazig agara aripo, ichiri mari. Acharamba achishanda pamwechete nemazig akavandudzwa kusvika azodzokera kumabhanga.
1: Ipapa ndo nungu nina Natalia Lumbo kusika kwa Radio Mozambiki. Kwa nunga nina nina TMZ DJ. Fisa nina mza akuno mkava lungu. Aku Dhani Chimanga mwea Dhani Chimeleno mkava lungu. Natalia.
2: Ahevaloi.
1: Ahevaloi. Aisuke. Inga jaifa nyana ikulo mkava lungu. Ay Dhani Chimanga. Kwa huku ikona ya Dhani Chimeleni.
2: Akuna huku kuneni ya Dhani Chimeleni.
1: Akuna huku ya Dhani Chimeleni.

0: Ai, alieno na hine ai na muingi seta ako ni muingi seti talosela hoyo hoyo. Tipelile?
1: Tipelile?
2: Tipelile, tipelile elvo.
0: Au pele ni, ipel sana naman?
1: Pele ni, ipel sana naman?
2: Na domingo shabiao shule. Shabiao shule.
0: Domingo shule, lemi kwini?
1: Domingo shule, lemi kwini?
0: Nelema nya le boa ama nya ne abona abunanga utashaula dzalo mkaya kumbe muyazimba
2: aniste songa kuma alshandrela loka ku smith wa pepu smith wa sanya le rodesia
0: alshandrela nga wa rodesia
2: eh loka ku smith smith wa sanya le rodesia hambi a tivita nghwazi a nga tolovele Mosambiki.
0: Ah, hi swona, hi swona, hi swona, hi swona. Hi tlangelile swona.
2: Hi swona, karima.
0: Navela leswaku n'wani a nhlikani wunene swona.
2: Hi swona, karima mbolivombo ya n'wina tirhani khwaxa.
0: I nkaya, i khaya, i khaya.
2: Tungela kahle siku leli la Afrika wa hina.
0: I khaya, i khaya.
2: Karima.
3: Yebo valoyi.
1: Yebo valoyi.
3: Eh Natalo, imani khomanisa loyo muyengiseri na mwanyani la ningamtini mtika ukalicingo na kambe. Imukhomanisa yena ungamtika kuno national fame halo. Minjani? Eh kukade nolo na mani. Ngora mngalive kana hasi muntu afona kambe enda kwa ikumani kahle muntu wake kahle. Amuntu wake kahle mnga Mungatsema nyana muta pinda kambi.
4: Okay, sure.
3: Ya, sasa na mtu wa mtani kwa na mani?